0: à Nathana yang tsumvantana ity. Marabifalino.
1: Marabifalino.
0: Merabanaro
2: Jesus.
3: Merabanaro minaran Jesus.
0: Isa mole miantso
3: Pepe Maria.
0: Kupatalana nenaro andro Pepe Maria.
3: Kupatalana nanaro meza de ngarto andre mazem pastera we.
2: Sota betsa ke.
0: Sota.
3: Saya
0: tetiak
3: talata ya,
0: jo. Saya tinja. Temrar sube depe ane netalata rete, mande cara vendra tio chicken.
3: Apina miranya kasih siaru banani bes bes. Sekarang baru makan bes bes. Dan raya nafele mambudak, raya ni nafele bawa serba nak orang lau.
0: Aiy.
3: Jatuh sampai mana pasir pun bes bes ya.
0: Ia tenar bes bes bes. Bicu raya mana pasir tu ngerti nak cara malasa. Pahimnya nai aria banu. Tapi saya kupas pasir tanpa mata.
3: Kau punya tiap naya tiap alat aku.
0: Pastura,